Keresan sana terakhir kau makan nak pesan keraki ya sta 20:54 ni aku liatun kau merasa keraki nu kau mak aromante alwat purin anu ayap khat satan tir hilera kulia kanaka kac otak satan tir sutan tap khat kau meraki ya sta karunum pek power nak kau saran tanya naga kampanye de ofrendas para la radio FM monata kulia kanak monat hilat anak kau mak aromante purin anu ayap khat otak titun monato anak apa Abir kira sana kilkan tanip kamae mensak abir kilkan tanip kamae mensaki hani cuma naga kilkan imun khap kamaj kich kuna kichampi kilk ani mae mensaki pastor neyak isuk tas samai neyak hasta radium chika chika insta siwarak orasyon atay pinsasina anu kuchik khawai khap tach kamaj kich kuna kicham

0: aka urung kalitkasa. Wilkta pachat pacha apu Jesus ampi hiktasin. Ikit sart kasina. Kumak hakanya Samsung. Oh, apu Jesus asina.
1: Kumanakampiwa programa. Árbol de la vida. Jesus Siwa. Kaniwat antampiki hatehahat kaspati. Kanukasti tatituna la kapata mistki take arunakapampiwa hakani. Kutap hamaya nanakampi. Hinsatunga minutunaka. Parlasit hanyaniwa winyaya kakanya arunaka.